0: Memero lemejiro. Yogo ara odien.
1: Jo.
0: Aningiro ilala hala ya jomaraka. Mwaka mkona bayo kumanya. Kaka manya do na ili ni muna ya giro ya sibara. Kama ba jara sasa raila. Kama kajiado. Kanga neto oluma odien.
1: Jo.
0: Kinole radu kweli.
1: Iye.
0: Kame angu napa lontu mianka ya lona yetu le loli odie mawe kenyeto afina. Kitu ugonwe itrahiti nye, neti ito nganali odie mlaanche ugonwe itrahiti nyejo. Kitu eze mikiye ulori kala gafana, nje ya to nganali odie. Taagese wa inakiri ya mari.
1: Yes.
0: Nego reti nye oji. Tine murana arero nki araka kuya altasar. Meana are siva ajwe kiyaki wae luto emirisho yenge bunga yo odie. Kage medina rodi ipanga rodi emra wala yin mudur la di merindo ne banga di odien shari ore nyal da fara ra yo wiri ya de nyo odien peno jene shuwen kiro ke nyara wala yin ulema fe
2: niko ero waja
3: kanyo dwe
2: nduat rodong
1: we enka kenyama iya ne fem
4: yezen diamani
2: woi
4: Ibu
2: lagi nak kerja?
4: Ibu bayi beri nama ini kiri amari ibu dia o dia. Nah, hari ni mesti na yang lejar na sebab kuli na gay sini. Kageri na ibu enak kerana ibu gunjungi dia no nara dua kerana ibu dia ma tahu kiri orang hari lejar. Yes, ibu dia. Enak na lejar la kuli. Ah, kita main na. Nero kau nor orang rice dari kencur dari kelu, dari rugi cinta kerana 2027. Tapi kerana aku ini kerana ibu nyuwun jadi dogo. Wajib nak keru kerana. Amora urus dia jom melalui nasi ayam kasih ke. Jadi aku perhatian itu dua orang jadi nanu kau yang. Agar kerana maja itu kuli, ini mutual lagi. Ah, kita maju ke naik entah lagi tu, ni glorious.
2: Asyolin.
4: Ya, aku nariin dua orang jadi lotion aja kita kan.
2: Lotion. Thank you. Dua orang mahasai. Tolu buat pokin. Enkaknya mah iya nafem.
5: Entah mati yang.
2: Oli megi obol oleh mamboshi.
5: Topo satu lagi nongkolong.
2: Ibu lengan nongkolongi.
5: Orang kita itu peni.
1: Ada ngamu kabisin kira orang no.
5: Eh, kita gada mamboshi today.
1: Jo.
5: Ya da yoga njana amajane da yoga la itori ani.
1: Ashe.
5: E na ba ningo nori ki u. Ai gore da dina ke bonga na ji bonga de ODM pila la itori o UDA. Yo da dini yo lo wa jo ngai lo lo bonga te a ODM o UDA.
1: Yes.
5: Amenge de ro bata da ke gwi nei ODM nei bonga te pila la itori wele rai. Gore na lo ngani wata ne lo jo buru. Awe nyeyo kwa fasi ya pale kira lo ODM netu wakata kengasaa jopeke sojilo joburu wento kwa pana tejo kwele yogu nekira le sifuna tosha neto niki yolo neke mpireta kwele komu ni mwana inti nejole na asetai kwele inake bongane ne pesho metito kini kwechi
1: yes
5: naa tete muta aje njiamasi naka jona ite mpolo masa ojito ea lera ise lorika Amu kalau sih kalau tu kan alang ojil jalur na aku mukweli. Kali gua deh oshote gua ane medali aga deh oshi gua ini je anggolong napa.
1: Yes.
5: Eh aku jadi defy di tu kan aga oshi bila lagi tu grass ruta joka mali no mampasa no wapi no western no kila mali. Negol deh alam ayu gua itu.
1: Yes.
5: Nanti itu gini gua jina asetai. Emang ngasih dah anjir jah gua deh jomu itu a tatu alari lagi gua itu. Nebuku da dembisi ya kenya kenya netu wakata doli
1: yes
5: neku nina naita baike wa isho masa ina basi aa iko jenaru masa ulimekiobo lole mumboshitama basi
1: asho ule mulimekiobo
5: aa
2: nilo ninyo ulimekiobo ano la suja nilor kiyoma le ODM
1: kabisa
2: ee nilimu ajure njeyu na dekai yukiti kakorele ningo lena ulingo lefere tendu wata
1: ndiyo
2: ulimekiobo lole mumboshitie muro na jene mapashe ke granga mandu wati nyi kendu wata ino ulingo le ODM UDA ana abidi bengole na city dialo e Naivasha omedeje deke wentoke na ji joint ajo nasna nabla the manifesto midore manifesto ni jara gra ODM UDA ne jo na ke ku enkotok na bero pede nezo merikuwa 2027 nebunu asagalwana mbana isi ligeti atuwe na manifesto amele ni mwole ODM tenebo UDA kele leki shora isu William Ruto enke solata te 2027 anakato na kegole isabu tankara kike yulo ya jabeki netel wanakwa ipanga aingwa serikali karibu milioni le ompo inti na onkalusini ibimieta kege nagura na ipanga amount Kenya tena kipo mbana na ikunuta anakata kesho enora isu William Ruto enke solata aneto na kegole isabu

0: Ere sire siato Paulo siri ati lo sungulo jote gra yen chankai Mata asura kasi lenye Dabe ki yokona sa yen kakenye Tiatu yen kakenye mayen Ldeka ni wara tomon o ngorbe wisari Enta dekenya Kigrae makimbe ya tepa tenolo njere Olingole ODM OUD Dede jaki yenta yendoku na ji joint manifesto
1: Yes
0: Dede jure presidential candidate lenye no rais William Ruto Kele leki shena orais yenge sola 2027 Anake ato nake gole sabu Tangara keti lubona kere juu kele leki ipanga Eata imba na hiyo ni United Opposition Agora tata New Force na hiyo na Edwin Sifuna
1: Yes
0: Olinda Mwananchi
1: Yes
0: Nelori kiyoma le DCP Oma nitasini mkwa pito 40 to 40 Nena lelori kiyoma le Jubilee
1: Yes
0: Ajua nasa nabla hithiru Nele urikiyoma le Wiper Patriotic Front
1: Yes
0: Nelori kiyoma le Martha Karua Nolole DP urikito Muturi
1: Yes
0: Ining, no alole PNU.
1: Ndio.
0: Ajo nasi nanupala. Kuleka kiyo mani kumukle siyasa. Lo DAPK.
1: Yes.
0: Le yuji nomalo.
1: Yes.
0: Kake ni yoro lingule ODM. OUDA.
1: Yes.
0: Nere jaganta ya manifesto na bu. Na nyana la shuyo ke mirishu ite 2027. Ama hati nduwa tainu. Olingole ODM OUDA.
1: Yes.
0: Kishora ise mirishu 2027.
1: Kake nyama ya FM.
2: Hello, sir.
1: Ipo oling.
2: Kwa, kwa wende mati.
0: Atanga mwa kabisa?
2: Kajiro vya mbarai. Na zarano nyele nebu yinda wa sindumu la dora lewa sani.
1: Ndiyo.
2: Kwa nyele na yu ndi jabu Dubai au sindu muna jipa wa kazi. Kingura yu ya yu di endi shengi sula raruto. Mediza zi, mu, suwera wanto wanandio di endo wa nasa. Lagu yang nyerba baru aku dah ini hari ini dia ni ada rasa najer orang itu mana yang langgar ini najer orang dia na tangkar na. Lagu ini yang rujuk na orang yang asyik rujuk na kalau beli dia na orang yang itu orang beraya yang kita kena yang kerennya na. Tapi jalan ni yang beli orang yang lain murid orang itu beli ni orang yang jalan ni lagi.
1: Yes.
2: Ini harus ni yang merah tangkarnya ni. Sekarang nampak ni yang kura yang nyana yang mau jaga nyawa sekarang kaji ni, bagai jalur yang beri jodoh dia macam jadi ni tu bulan ni tu pun na. Tak boleh sabar ni, ni dia walau yang kalau macam orang kasi dia kalau faham ni tu, jangan tahu ni aje, nara ni jangan pal ni aje, ni kita macam kira yang macam ni dia tahu kita kita ini, kita kaya ni, nara ni jaga ini wah, jaga kan anjir na aku. Jangan tu si murtin orang aje ini aku sulung, itu dia aku sulung, aku cuma tu cakap dia setiasa, kaji.
1: Ashole.
0: Bisa muru ada yang kaji yang kuli. Nyeru bulu dua lagi yuk. Aiyah.
1: Nyeru nyeru yang namu se dan nam. Mungkin tu yang aje lim se dan namu se. Nyeri jadi gosh.
0: Agar ni tak. Ajar agar jaga kuli nolak apa. Makan kaji yang kuli. Nyeru dua lagi lenyap.
1: Sabu mufanu. Allah Allah.
0: Eh?
1: Eka kenyamai ya FM.
2: Ngakanya mayan.
1: Ninyana.
2: Endia masi.
0: Woi.
2: Ibole.
0: Ibole ngene ngakanya.
2: PK.
1: Woi.
2: Ubana le.
1: Ibole.
2: Ejanga kanya nyi.
1: Asida IP. Kabisa mikia tanya mali.
2: Sidai ya nai meria nyoma le ye nyi ya yoge sidai.
1: Ndio.
2: Nige njanga ya nasi.
1: Ndio.
2: Keji no ala feiro de Francis de Kumba metu.
1: Yes.
2: Terra ba dungo ki udere. Jadi apa ini baru kaki meisho.
1: Meisho.
2: Meisho. Nah naga sih ni rodi jalan dengan negara. Wei ni dia nama ni?
1: Yes.
2: Wei video ni apa nara rodi ngan lo dia moyu dia. Enara ilo ni ngan mo iru rodi di sini napa nara bagi nara napa agreement nara bagi nara sar boleh gay. Nah apa itu dia ni soal dasar?
1: Yes.
2: Pore velo nasoja ODM. Minga vile jendia masi narae ODM saai. ODM akuna ehemo etuwa.
1: We.
2: Neago. Ehemo nara mkangalia mebongiro rira ili ODM.
1: Mera.
2: Mera njama meveroni nemezi ori raya pore heje yu ODM.
1: Ndiyo.
2: Paka kidi ikanye shuko kino hizini. Meti toki pogno na lore sajari sabok na kololo usifuna
1: we
2: njowa iralunga na kumok ala ngolora anye ruro jiro rurata
0: ehe
2: na ya gwenja masi meti toki nroi
1: asholin
0: Aya, mahal aja kita dalam kerja Facebook ini dengan kibuana. Amiru wajah nada nak kata orang dulu ni orang bawa naji dulu orang mana jere kita kata ye, ama ulingole ODM tena kata UDA.
1: Kabisa.
0: Ane anai tu aju. Era ni orang tuh kenal tindik punya Germany festo nabo. Metoren dua na Kenya nyoko tindik punya rasne baada 2027 ishare Kenya ni jere kore mutua. Na ba na ebonga kinu nje. Kisha no rais William Ruto enke solata te 2027.
1: Etejo nduke soy Peter Sodje muri bono ondulu nejo kajo nanu ore loningo ne ngoitwe nabo nalo asolonye rais William Ruto tengugo nalotu kagora kebe ibunga sininje upinzani vizuri neni ngoyu ne walungani obo ele na kigulu tabi Felon Air Max eji ewe nejo Ormotin sidialeka jado central nejo kajiro nanu wakiungana vizuri kutakuwa na uwezekano wa kupata maendeleo maendeleo ama ushindi temurugwa enye na jenele sida ite Kilgoris nejo ole tendua tai ele elo aisulua rais 2027 ole tendua tai ele melelekta elo haitha Shadrack Ntumuri Daniel Danilo etejo kabisa kidimai pei mo rais William Ruto tenkati yari alekipu nyo etejo ay sifuna alienda na ODM ya wapa sifuna ODM etejo so lotika ni nejo ya tana kama magara damono basi yasa orka lao mitina inengi kwana sane olepunyua nejo madole shori medole shorengera yani medulori shorengera Daniel Kemangat nejo good morning ure tenduwa rai na ure ODM eneisho nye meure atangufu ili hali UDA isha siku ya kufa kwa nyani miti yote kuteleza Shadra Kisiri nbarta nejo anda sopo lewa lewa kutoka na enye nchiri ya Lake Ligoris tunasikiza ajo rana no meidema UP eragolo sahi enasia yelo osho le Kenya ambudola jo ule sifuna nera olu ngani yeloti eramana yelo osho le Kenya muj nera olu ngana kumbukna ling newa jo metoboa ata teneas nyo tunasema we ok sawa keji Shadra Kisiri nbarta good morning majestic icon nejo I am Jeremiah mirishi kutoka Lorongoswa in Kajiado Central. Okay. Leo lorongana kuishuruma maoni yenyewe na ipertin kigwana. On duar na ipertin na mengine na kiti kule kilikuwa kiti ya jengo sahi. Na orenkumwe na leo kiliko.
0: Okay.
1: O maoni yenyewe.
3: Koda aragi digital TV no shomo settings e menu tegelu installation aragi isearch channel niyo tegelu auto scan aragi auto tuning tareshu medeba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok teniyo niyo lo ngumok ininingo Mayan FM ewangan olo show enjoy top class TV viewing today
4: Na sisi hatuna uhasama
5: Nkuruku Olomoni Teneki mbwena Teneki ni moja mkuruga Iti wenatiu meishushunga
4: Nekugwa ndapoi Tadama milioni ipare otomo nisi Ongera ebasa
6: Kama we ni mwanaume toa chama ya Wamasai Tushindane
5: Kukia Alamisi nitum Nkuruku Esiasa Emu Nkuruku Olomoni Chiatua Nkakenya Mayan
7: Mayan FM
0: Ema jani na jene Eden T. Iti yoldo nga nilu urakepe kenyo ten kakenye. Urakepe diprara suja mkwa nyek bas. Nedoli ndo kutike nyana kwa rabo. Nejunjoki yoltamos. Na yake ni yolo mwale nyanaka. Iti yolo mwale urepe dip lunch na lazima neoka shai. Niti yolo urepe enya supper, lazima neoka nkia ya shai. Ure mtoki nikishu ya ngure po. Kinuwe na uri na majani na ji ene Eden Tea. Ure Eden Tea ni zobiru wa nkampuni na ju ene Karirana Estates Telimuru. Anelit ena do majani taini. Pa kitu rupili ito sida nkatokul mionoro cha shamei. Netu memua, netu merupili. Itume na majani Eden Tea tolduka poko na bwana lekatani kitana supermarket na lduka ile rejareja na itum aranya na jolta ngawizi na itum akana do majani na ji ene Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea.
8: Doropo Lomon Jemayan F.

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
2: Kijashe online ni ngoni langle ma YNFM amo intagololo sholan naina pejege ta ewangan tolo sholema mato bulute nebo pejege bola iri yok tin yaro lomoni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori ae ma YNFM ewangan olosho.
3: Egeji Media Max Waves nore yata Media Max Waves na shepa kino kipindi nipo wakini ngiteshine ma YNFM itaruti atua Engorupil omeraba na ajo na sabi dhirune la kusai entara ito kia kwari dhiatu yanka kenyama yen kutoka kinu waka luwana kankima isia yonka zetini isia yonki guanda hawa ratu yoti ili murua na iki shepa kino po kini mbaka ni yako sai nikiju kirema seta siriana tankara kia yata Media Max Waves iti show iti yara madhari no iti inki shuti ntare nimi hata katoko lwasuwasi Egera shaba kununki pinti nipo wakine ngitesheni Ema YNFM Keji Media Max Waves Aitumta Google Play Starake App Store Nishaba kununto kutu nkumo Lengu lengu lengu lengu Na ingu ajo na sabre Ithiru ngule ngitesheni Ema YNFM
4: Maya YNFM
3: Kegera jadu ya ngamara tuti lo mruwenji Hota yoko ratuti le mruwenu na shirangara Yenki gwenda kijubekiru mokia kano Dondua doropu katolte siya yenki gwenda Bekiru moki airi ya marinata Nkake nyeno long Eduo tatani kia takora tuti Bole ya tepa otobe yeyote na kanya kijubekiru moki aina saki ya ratio tulo mruwa tofauti tofauti njorda yu nguwe ina bana initi no ratio tili atipa tatabaki yu rengiresheni anjere itaomo nentai olmarei lole kipen tenebo komiti elatia tenebo si osotu wapo ken toonta lengo emaye na babae lenye yoloti ya na kirongosi ule kipen aninye menye amosu ule kipen na ata ya nama shu ntarikinto mono wan walapa lisite lari longa lusinere utikita mwele nkolonge juma temuro na jie noltoro tuwa te Aitong location Narok West constituency te Narok county idhiri wa nama shu su mwan entade kenya neju utu na hapo wakinta nyorata maisha ya nkaiya na shei kema yan ento iwe yang njere ito mwantor marilu ule kipen tenebo komiti elatia osu tuwa po ken ton talengo emaye na baba ile nye oltasa yulotia na kirongosi ole kipen na ninye menye amos ole kipen taya na mashu ndarikinto mono wan enajuma elaba lisit olarudonga lusunero tikita mwele idhero naso wan entade kenyate muruanaji inoltorotua tidia lia itong location tenaro quest anaro county idhero na mashu su wan entade kenya nijuo tupo wakinta nyorata maisha yankaiya na shem tangaragi into iwe yang lora tutle zapana yekera na tangaragi na mashu na adhoro marilu likipen tidia lu ya itong tangolo ngejuma ema yene lora salo likipenu jikiro ngosi ule kipen mayule nduware no kigranga mara tutlo muro ndugu yangu tangaragi ulingole odium
5: kabisa ure ure kwanze ndoge na ibala na mebani nyekura tenenangi
3: mibagura
5: tena
3: nangi
5: kire dukura na ke delu ni rudwa na mushikizi yare na wiyo na bashoro yaso nyai na wate pa ki jehro nyangare
3: taidali
5: ya nyonyo mibote nge kombe bebi kendo ne jitukura ke delu ni enirumi ni nyare na ngata ngo yai faida ke nirumi ni ako meza ninya na ibakura ti nirumi ode sida na ndol ni ngolo Rais William Ruto enja menye UDA ne jimaibungi ODM nemiba
3: neba
5: sawa kakore ndoki na determine na ga yawiri kure asho meyao
3: yes
5: na ke barui ener amu kera na rugura ni mini bengira jinguru yandanga
3: yes ba
5: aga mena ninoto kitoshana kirisho kibote ndiwi ni redidi ya
3: na balance
5: sawa ne ni ru balance ni mirishi de ne boni bengoro kule ni boni metabaiki amara na ga nyere ni nderunyi poko mokoso amena ngaikura na homo Rais William Ruto ayea ya ODM kakura na resepe kakura na tulunge ena kegira kaibati ure ntukia duga ya kwanza na kasepa ajo etadote sini nina kure ODM melulunga ene mtu na ayea kalulunga ena reta uzitu ure ngaitu kinatina merage ena kure ODM na jiru ewo ngore ama amuge bonu na gara sinja masharti ndukiti na ayu we ni akutu ndingukuna de kuna tukiti na ayu nebukuna moko sotini ore nebunu ajoke yina basi na athar kulia tungana ne mera tungana kwa ibal tungana lenyora gabe mbangi kuldo binjo njana basi nebo sini njo ngai kurenyi ngai tuki uni ore sai keishi meishi tungana le UDA pe ngora gani jo lingo le ODM ne jokino ro ODM keishi ape ngori UDA mwegra sinja de dia tiatu
3: yes
5: mayone na irudua lungana kwa idipata ya liye pangaju karapana nulungani gilino te UDA kakore baike saini mekula UDA in fact nedala UDA na akebuwe imini lungana kumbu kuleng leanara na yege luni kesho aigilake negra nje genajur kulenye sana sana tenchote Mount Kenya ama giri loa gra didia ritina alo o giluno na kera si ushili alo nyo kera si ushili alo kura ni akore tenduwarai ure ntoki na noro Rais William Ruto te ODM tenduwarai tanwara saita kwenye neme kure ODM yalotonganaka le ODM asho lariko le ODM kakore kura asho masis asho tonganaka wabawasu jata neleleka homeetangai direction niyaku kibidi pitu kia kwa Rais William Ruto ayinguruwe ngai kura naponari yina kure ODM ametosha kure ODM akopenyi
3: pei munyo
5: Rais William Ruto yankati yare niyaku mbaka kia pitu kia iwe ina aiwe ne tenyoko pea pona amure kura ne anaponare kake mirimo ko sene ponare na shutu yes
3: egese bana ne jadi etu njamba amuyu la jore na time suko suko na resi asa meto na ditu eto no ikani eto ndana ka thore ndoko naji alliances neto na egra jo meto berani na dola jata United Opposition neto mera flag bear obo eto na kere da poko tunga ni moto nyara ke wonta ngona bana na gra ari ndeka dwa jata mona mona itia tadoi Aisha kineri gadiga shagwa enale Mount Kenya kunulo nyenyaga idhiru ipanga luna nkwa biyoro masai sana sana mwagire tagato le nkwa biyoro masai ajwa na sabwa idhirete japa kayu ure baide Mount Kenya naji ngake Nairobi naji nkwa biyoro masai nijure vege ndibe nakura basi na akegu itashwina neuni na ite nchuto nabu nera luna strategies na hapa Aisha ure Edwin Sifuna nata manaji tulosho le Kenya pokin penyo nye dharoba dhala ndito ntubaninye ata manaji egrasi ninye popularize na alinda mwananchi Urezi nye waipa Kalonzo Musyoka I strong olenti dia lower eastern Nikitaduana ya kura na hati na ala ajua karibu 1.7 million Ndiyo kwa nebidola analysis ya gazeti na jene the standard Dura rani ya kilikia na kununo region spoken Na pa former 8 provinces Wene bakura na ti Meredola kajo tenatu na ajikure siena na jete ni Na kaide marikava Ara kaide manoto na ponia na amu kaseba Uradu kura na kesotu ni you don't tend anang or at the end of the day nilo zuna inyo bene rake ndo kuna ti kakore baiche na rishata e gare na kolo lewa likiyuta kuna region spoken tenakata ana kijitore Mount Kenya block nere joki 5.7 million honore total na kildo wako karibu 7 million akinye e baya 2027 nina Nairobi County na 2.4 eleleka akile baya mpaka no 3 million no zaidi ideale eastern block na 1.7 eleleka akile mpaka no 2 million nina western nare joki 2.2 eleleka akile mpaka karibu 3 million ne idia Nyanza 3.1 eleleka akile kie mpaka no 3.5 mpaka almost 3.7 ne idia North Rift era 2.3 eleleka akile psini mpaka no 2.7 ya bagina rishata ore South Rift era 800,000 eleleka baya mpaka million abu ore sinidia le coast na ato 2.2 eleleka baya no 2.5 nije tudia lo eno this turn era 1 million eleleka lumbaka almost 1.5 million ya baya 2027. Ni ukura baikia natishata saye gre aya changanua. Na sida ya mea utota atako na ajiko olomono. Ure kutoka ngule. Na utako lole nation ajo. Kithiruwa analysis siyasa mpaka. Ni dipia ikia nakura te 2027. Nyegre dithero kulole standard. Negre todolo mpaka. Siyano oltonga na kuwala ushole kura. Oti kilo tumpaka neke limu kila polling stations. Egra siya limu gaps. Ilusi po wakina bani na TIBC. Ana arubia na aji megra tumizu na yeto shamukishi ya nguli netu mpaka 74 ajo nasa million nisho waki karibu 41 nega hata gap karibu 34 there about million negre na ajo ampuri nina underfunding ya IBC nile kita nyamal outcomes ya mkukuwa ni 2027 nikulia baku mboku lenga nisi ya gangs ajo nasna na apply theru tribal alliances na nkaji kwa watunga na kutuwa na ajo nena niya kuwara baikia na rishata eto na kigul esabu mende makedua atejo automatic ya metu ODM alari kuke ngitigura na natumire ine asaba kwa kitika ke mende matejo idepa kini ure ntoki nati eto negole sabu agol duo negol in fact ure labayola lapa liare lelda ari ya muna kata ni resign tukana kuingua oti public service apa ojo kitashi na inakata nebu ya adol amukele kore Central Kenya poken akena nyala liko karibu ureju wabalo karibu ntomoni seto toki le ojolo reka le bunge negra kukele leko leng ipuwe junga noruki oma le DCP kakore baikia narishata yato nake kule sabu njoki yuko rachote ili murueno kainu yona lato dogate murua poke na bani niti yolo sheria poke na rachote ili murua na ancho yuko rachote ili murua
5: Oratioti Lemurua.
6: Oratioti Lemurua, ya gei watakani wajida ni konta na murua wa sajilu nina are nina nani jee kei na gendo lumo nyewe. Yala ni mwenele mayene fesde ya nalo kia kanyo kaya nalaga kena watakani. Yungi kia lagenja lai bagi ya ala ni mwenele mayene fes. Nungara kajira nalo na kanyo kaya na kita ya kajira nalaga jero shonko lo. Yena nyo hami yempra gwenye nalaga kena kena ala ni mwenele mayene fes. Ala ni mwenele mayene fes, nebi bukuna are lanaga jenare biashara. Ada ni orang Yesaya yang main di negara ini dan orang ramai yang berlaku dalam bumi juga terjadi. Orang ini dalam negara ini negara bangsa dan bumi sulit dan negara syarikat dan negara ini Yesaya na alaminya pada tuh yang baru alamin dalam ayat nafsem. Ini orang dari negara yang orang ini orang ini sabu di negara ini dan negara sabu di lembang negara ini negara yang kali pun dimana manusia bangsa nanti mau do alamin dalam ayat nafsem. Ini orang yang jalan syarikat kalau dia syarikat sudah nak benar mirah sudah nasi tinggi. Bangga nanam sinatan ona ini mana ni jalan ini mana jamai yang nafsem. Ini mana jenis yang kasih jenis yang mana kasih jenis kodi nara nasi rale mana jenis rale jenis nara sama nanam sini. Bangga naga jenis nara bayi nafsan ona alam ini mana jamai yang nafsem. Oleh naga ibu rela naga jenis nusa allah nara alam ini mana jamai yang nafsem. Nasi dalam jenis naga ibu rela ini mana ini jombi kita naga jenis nara rara kau yang kaki amir naga jenis rara kaki jenis nara naga raga jenis dunia naga jenis ini mana jamai yang nafsem. Ini orang yang kerana orang untuk sabu ini mereka gimana udo, bahkan yang mana mana ni orang ni jalan ini lama jalan sen. Ini orang orang berdua nak gaya, orang berdua berdua gaya, nak gaya nak orang nak orang apa ni? Ini orang yang gimana ini orang yang mungkin, nak ni orang ni jalan ini lama jalan sen. Anda jangan jadi orang yang kisah, anda jangan jadi seminit jadi orang yang gunanya orang orang yang gunanya mereka mereka sedikit dia tahu. Ini orang orang itu boleh jadi seminit. Jadi kemudian dia tahu na alami ulama yang nafsan. Alami ulama yang nafsan sudah na lupa kerjakan dalam negara orang orang yang jaran lagi men. Orang yang jadi orang yang na sokong dia tahu alami ulama yang nafsan menjadi orang yang menjadi yang ini si. Menjadi orang yang kemudian lagi dia muda siri ni dia muda sini bawa ni entri. Dia mana yang naan dia alami ulama yang nafsan. Orang yang negu engkau muslih na menjadi orang siri ni dia muda sama ini. Hemir lagi yang bilas lagi sini ni hampir lima sini ni bawah macam ni jalan ni lama jalan sen. Kira nasi ni jalan ni lara salar mana miri mana, anai kita lara itu 50 ml. Hemir lagi sini sini ni ni amoi jalan bayi ni. Hemir lagi ni anangai asal bukna 500 ml. Hemir lagi ni sini ni hampir 80 ni. Tiwana ni jalan ni lama jalan sen. Orang naik juga orang lama naik juga naik juga naik juga lama orang nak di sini naik juga lagi ni amat ya, bawa naik juga lagi sabi ni na, ni kan naik juga lagi lama juga lama juga nafsan. Orang naik juga orang lain ni siapa berbalami, cerai siapa berbalami ni nasibnya yang ni kan nasibnya baik. Lagi orang lain siapa berbalas bukan dewi ini tu, dewi ko ini si lain ni ni mana lepo, agak ye mimi malam ajar ni lama aja tu. Ini orang lama berbalas cerai naik juga orang ini kerja juga orang berbalas dengan. Ni nyala namu geru dimurahkan dari na ni rujuk apa pun na rujuk ni ni lapar berbara. Kira kali masukan ni ni naik pun lapar ni lapar berbara ni orang jebaga nasir sabun aja tu ni bilu. Lagi mulanya nasir lupa saya ni bangar berbara kurang kami je aku nasung hilang kerana agni ulama yang nafsun. Ni orang aje sih sibirali kerana aje sih sibirali. Orang juga orang yang asal malam masukan aja asid dari lembaga na negara siapa ni lu. Aye kita nara resolusi kita nara jadi pun masih masih try kamu orangnya manusia masih berani untuk orang ini lama yang nafsun. Udah ni nunggu orang orang macam ni kita orang dulu nasi try. Hari ini nasi berani na media ramai repi. Ayat tu mula ramu jadi faham kamu kena salari jadi na yang asyik sabu golong yang najer kamu. Jadi orang orang mana hari tu na najer rasia aku nak kena samu kerja kerja berat kamu nak kena. Bila hari jadi ni wujud orang ini lama yang nafsun. Ambai ini negri langgang-langgang aja, jadi ini diungkap kalau kan langgang dari barat juga sebenarnya logik. Nah, isya yang korupsi nara kan, ala ini adalah majen sen. Udah marah nana lomur kumur nara, raga lagi ini yang kerja yang lomon. Jangan ibu lelak nana, tapi sedalam dia sajulun ini nara. Ini yang lo ini di mari itu, AKA lagi itu lumanya.
3: Asyoleng lagi itu lumanya, tangkar kalau rajut ini murun, rajut ini sudah yang memang sajulun ini asyik aja maksa ni kencang.
5: ya kabisa itubuli olengo ratuti lemurugwa pongezi pongezi pongezi sana trelo ratuti lemurugwa dance on ishwara maksina ra 83%
7: Ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan negentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
4: Mayan FM. Ore olo short rol chomati, newang entai.

0: Alai.
1: La grala ya sholen ke jones tilo singole de gabe yona sa yen ka genyati atun ka genyamayen ke granga mara tilo muru nyen cho yogora tuti le muru no ka nyono le rwate muru pok na bane niti tanka genyono long edu tata cho yogora tuti le muru
2: ora tuti le muru
3: ora tuti le muru anga tro ndai ndia mati de nebo pede tene la anda so babo embo dia ina no mama misai na muru ya gilena kwa marawe ito dumunya ni kishuko ganga ya nashe ya wange na nyore nkita ngoldu ngani kide ya muru wame ni ngotogi kira kegi atoyu eta kwa kegi kidogo wala kegi encho na kira kegi asasa pole pole amu kelo ito ne uwarra ya kondugu ya wala kegi ya nashoto ambaiki na kegi ta kegi alwande yu meata ngo elbara kuonda hii amu kinya unya ke motori romi ya musini ingi ndo nye rombo salasini wale kuna boga meti mboga ti inya mkabisi shilingi mia mbaga sabini engete kabisi wale sukari mia tamanini almajani lenye shilingi ya musini wale sabuni shilingi miambili enjata nabo wale mukate shilingi ena sabu shilingi mia salasini wale nakiti na shilingi sini wale keye wiki wena shoto ondo mtoto egule na keye milioltuba shilingi salasini egunari na neja wale ena lo ngoken na ke ituma keye kuna koken kuna tube ni olcho goni niki mige shilingi mia tano baka mia sita wale kulo sasya lo chogoni nekimitie shilingi mia nane mpaka njata nabo wale kulo lo iko maate na shilingi elifu moja mia tano kunari na neja wale keye weiwa na alale lo nkishu tine wale keye ndare na wale kulo kutiti kuo kulo sasya na shilingi elifu nane mpaka elifu saba wale kuna suveni kuna keye kutiti old kineji na ke miriegi shilingi elifu nane tine wei mpaka elifu saba tiko wale keye kuna sare sabuku kuna keye nato ishote ya keye gila keye tine weji miriegi shilingi elifu kumi tine wei mpaka elifu tisa wale pe wala lelo ngishu tine tia keye ngishu shumato lini ituwa kata keye toka do ngishu wale kula asha keye kula odona lol kurana na ke miria ke lifu amusini mpaka amusini na tanu tine mpaka lifu tine wale ke sinja kuna asho na lifu amusini tine mpaka tine wale kuna kishwa keye balance na to ishote lifu arubaine tine weji mpaka arubaine na tanu kuna rina neja wale kwa kula mwaka keye sakukin elifu ibnabo tine weji mbaga elifu tamanini tine kuna rina neja wale na lama endeleo nyoki nyoki ta keye wale alkansola ilang nanyonta amwe gira keye abole barbara nile giraon wale sinyo lbunge nanyoki tete sheta ndarasani ya nyamali nike arana siya ebio tishu siya wagafana ina amu wale una sipitali nya serikali nenyamal ole amu wale nyana kilgoris mogore ti pil dakitari ni iya ta dake kidua ina pike ilang dine veji mejil chani topi eta kuna sipitali ni olo venke saru kuna na misende ni veji ay kuna rina neja ya itabaiki na saite kweni langi nebo pike itabaiki wala tiyo tile murwaine amwe shoma na asai mbo die ginanu mama mishai ndizo na iwi nyangu na metalgi saruni amanya na murua egilena rasmara west egonari na neja enda sariana na enda masidai na mayana
1: iye mama Mikael kagi nusu wa dhara tuti. Ne wangol tulelo
2: kabisa. Ah, itabiriwa kabisa. Mm. Jana ya metarike saruni.
1: Kaja maxi ni genjo.
2: Ah, very nice. Maxi nara 84%.
1: 84%.
2: Very nice.
1: Shwele njoyo wa ratuti lemurua.
2: Oratuti lemurua.
0: Rebe lemurua. Anda sopo ni saitagoni. Tinebo wendi ya masi. Tawana sai. Ala nina na mayo na sen. Poje kibayi dikiben. Aliwa angasi dai. Aisi dai yu nina na alo. Awa angasi dai mare na mali. Sebenarnya ke negara itu terlalu. Sebenarnya nabi rara angkat yang mana sangat yang orang lain. Rosu neng kolong hor ini obina selesai engkau lagi. Sabu barat nami kaki kerana rosu kolong tak selesai. Jadi na lagi kerisio na ingkrisi na terlalu ti na dia kencaru. Na istri ayah na lalu berdua kaya. Na sekarang na narbara bu istri ayah na lelapa. Kerana adina narbara lima jiru na kejaran dulu. Grama yang ngalian na Elisa Bafo Boling. Menunggu nage nyakun dekai dan sebuah nao guru duko ya. Kain nage amra risho nebeling rajiji. Negre naga ya nisho. Negre nage a nyanjere ni na bahas-bahasa eko ini nija. Ibunya na anauki atana sekel yaki nebehagin yang kang-mangkang. Yang ngaragi ulus sebuah na ibu mona alim alam aja nesem. Gere nage niji kuna ibu na a kira gende-gende. Na ala yakin na tahun berlalu na minyak biasa lagi minyak mana yang itu di main dulu na alat bukanya ini tuh untuk dengan bernara na alu na alu kalau main polis sebarang dan nasi hari lalu na silang kajanya yang gak lagi na kalau tuh mana beda beda dengan yang si jadi tuh nama bukai tapi tuh lagi ini tuh untuk dengan bernara na alu kalau main masih ini tuh jatuh emberan nasi hari lalu bukai na alu polis na embas ini anis ini. Mereka nak orang yang masukkan bilian sini, mereka nak ini karena ibu suri na orang yang banyak masukkan bilian sini. Mereka orang yang masukkan orang yang na orang mesin bilian sini, na ni orang yang banyak jalan yang banyak masukkan. Mereka na lagi jalan na emak lo emak yang dulu, na itu lebih barat tu na asisten na lebih berjaya dalam itu, karena ni emak na siapa, ni orang emak yang dulu. Orang ini lemah ini sen, orang ini ada na amil na na ada na lu suguli ni, kurna iru ini segaset, ini dia jadi barbaran ni, ini na sendiri ini asa na ada na kanyet na amil na osigali ni, ini na ada na lu suguli na lu beris siksan kalau ini memosi, na lu na ini bersama diharani, orang ini lemah ini sen, na orang na lu antari, na ini lantai orang suguli tu na orang hilir, kaki jangan kita beraguan miring-miring sana dengan disera. Walau juga lemah yang sen, ini lemah yang jangan terkai. Ini lemah yang risang kai. Na, orang yang lemah yang sen. Orang alih dia sen, dia sen. Lalu bura ada di mana? Lalu bura ada di mana? Ini. Na, orang yang lemah yang sen. Na, engkau mana? Lalu bura ada teologi singgah ini. Na, orang orang wujud yang kulu. Ada bura orang orang yang engkau mana satu kuning. Engkau mana yang lawan ini? Na, itu tu na lawan lawa. Na, dia na dia na kila musyawarah ni si. Nani ya jengko mono. Esapun nabira ra, na usia kiri na rengkara agen na ino mono sang kuning, na merusunnya na lalak lawa. Egeran na jona tur ino mono. Oleh ini ngelema ye nesel na ino nawa, ikabekin na karasi ayo kemarin olang amada lagi hamasai, buji dari bikibin, na ayo wakibai, na da shuling inlamasi.
1: Daudi kidem ingwa ewangan sidai. Ashuling. Kaja maksini kijo Daudi.
2: Yerubrio lenga Daudi ya ratuti lemuruwa. Pongezi sana. Daudi kideni ingwa. Yemuruwa sida ikashwara tasini nya maksinara 82%.
1: 82%.

0: Mayan FM.
1: Egeji Eden T, ore Eden T, na nyamajani na sultana katati ya tuwa ilo shule Kenya merayu la ajure tongkazi zimpogen, na ishipa kino majani nara erupili, nara lchashamei, nara dunyol tankawizi ya mure bitu mtayana nara tankawizi na yola kajo, ure nyor, rakena imi tangosoka ajue ke meloga na duu majani, eki ishwe na uri poken, yula shikiri ya na uri na ini ngajo mayula ajuka inyone de maesho, uwe kankare, kage mini nga kaji tuwe shunya na uri, niwo kusoda, ini nga kaji tuwe shunya na uri, niwo kaisu kia kendo la jua, mpaka ke ninga menkei ena nesiririo mburuwa keji majani Eden T njere urake bitu mkutatua lukani ya nota na duu majani ya mtu mbaldo kai poke na obana likata aneke ludo kai lera jereja tena supermarket itajenga na yoldo kani uti town urakuliwe itin ngoro majani na ji ene Eden T ninyaka kata aneke pike nishia tia poke risha tingwa karirana estate stilimuru Eden T the finest garden tea
2: inkorokyo lomon te Mayan FM.

0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukupambie, nilikupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi no relidia.

0: Erabaye saa sita endama karibu kwa maisha lomo la gara kashem kwa kutemi sango nkola kiyo lomo la maa yene fembe kuna sai kaji nono Steven wale saringe ibangwa hengwa bisai nita sheki ototo duwaya negilu nore naishi lena kada jaka unti na yankare nora kwa Kristen Koshala asipa jokilu nakati yanke shirole galonto mwere na kaunti arangulo yana kaunti joki erengari yano nita nyuara mwere lo shoto resha na apasha makana kwa lomo nyokita nyuara engalaoni amiri sirkele nyana kaingoro yankori yungo lobi na kaunti egranga maa hinto mwono kuna tonka ulile
1: Yenye mweje ngoro olorika Leonto mono Arashu olorika lengi tati Owate ndo mono ni najire beka Na kanyo na yanyo tamuka ato iwo Na rosotuwa kwa umonu ajo Encho oke nakura Amunyo Karoltu ngani ushanga iri shara Karoltu ngani ulorike lo shole burgoto iri shara kumo Na ita asaltu ngana laruma saini ito shasena Na yegi huwa inegweji atumogia atangoro Ili tunga nandiki ngoro nto mono Kitu bulutu ato sena Nekwere baya kidolo nto mono kana akuna Niki dola ajishi akine ne uwenka tanya kaisi Nda ini josho ndunga nago ubuwa ngurin Na kura omo nukosotua, na kura omo nukankanyit Neweri shatansi niteyo Ene kito ni unote mbaka ineweji Ne ako kayu nikipo kwa ipongankanya Kayu nikipo kwa ipondolotire nitolinyi Angoraki ne angoraki ento abaraki Na iyo to sirkomu Na ore kipo alakile lo sirkomu
0: Erona ke graito kujundo igo tolosho le Kenya penyo kwa yibongari serikali Bile unyeke seri yini tosuko lini Olomo nyelo imakasini nyolo sirani kito kwa irashikaro barengi soma Jono loltua graito rom kaulile kaunti ya kisi Ita juna kenyo kita serikali ya kula kira mwere Bile unyeke ingi soma tolosho Ita nkara kena kenda isire obolo
2: O milango tu ni moja ya kwamba tushikane pamoja Amani ikwe katika mashule yetu Tabia nzuri ikwe katika mashule zetu Na mambo ya kusoma vizuri Sisi kama serikali tutafanya jukumu yetu Na nyi pia mfanye mwenu Na mimi nataka muweke bidii kwa sababu elimu ni msingi ya taifa. Na mkiweka bidii hakika tutaenda mbele. Wasasi yenye Mungu amewapatia nafasi ya kuwafundisha tabia nzuri na kuungana na walimu na viongozi ili mambo ya elimu iende juu.
0: Erisiwa MCA wirashika muriwa lo dokila ni tia lo ntuleka onjoleka juwado Joshua Saitajole saigelo njere meituri ni nyahonyo tia lo siyasa na ibukana itina muriwa mulake shakile nyalale siyasa erulimu na kulombo negra ute MCA lio pali na muriwa Jackson Lembada waibangwa igili yangu ya nkema aine nangale na kule saigelo emaka na kulombo negra ipo tolo apanyi na muriwa viri ya mwale na kire nkajuna bo tenkaraka na kemba siyasa
3: karono hi yore kenderu siyasa amuginja abe siya ina ninyakira asa kindai ya nari shata anyiri angolo na ana bo Siapa sebab yang gajah? Lainlah kamu mendoa yang gay. Ehu, rai yoga kebukir hari kalam baru di 2027. Amat sebaju, ada asal nama lagi naikun aja. Asyik jual nama hari nama bahas. Kalau yang dah lalu rana kara, jangan murni na iya kamu ni. Merah sama jasa kerja aja jika usim kuka laba lisit. Elegi mulia na kita jadi. Kamu kaki indip nama pema meri keram. Kaki indip si kiola jo jual laba yang mor bayar lagi shogun aja kerari. Aku nak kaki lagi na ita merah yang kalau meti. Meti, apa yang kerap laba Bayan, baru makan kita mahu ni 2017. Muka dekat jual lah. Jangan jual di kuli. Enak sebenarnya nak ada jono air hemera juga yang bukir. Oleh jaga juga nama pemain di sibunur. Ika maja tu. Kalau jadi tadi tu, negara rasa kita esanya itu ni.
0: Ilomana lo siyasa nito wanka uli na gelo shuna la kenye sula lo mkipi na kuro masai wale sana vishana na kashiku nyaka ishiku lombo noru kilioku mbogo lagara kashiku kure mista kwa mkuro kio lomana maa yinefem kajina no Steven wale saringe
4: lelo lomonto ndorobu tamayan FM
5: mayan igdesheni narito shulema etashama nenyora samur olchamus lambaringo esula telekipia nenyora kajado nezi jenga yenaro
4: eremaya
5: ashamu ye oisabeke yuokini maila patenibo
6: mayan FM

yang adia mwa Oranya raini gibela Tangaria narore mera Onara dalla uruye